Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih bareng sama Jessica ya di pagi hari ini di Spadeh edisi Jumat 21 Agustus 2026. Tadi kita udah bersama ya mendengarkan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Yang tadi baru aja kamu dengerin ada lagu dari Baekhyun, Candy, dan juga tadi ada Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku. Pastinya lagu ini bisa bikin kamu semangat pagi gak sih teman Pradua di hari Jumatnya. Dan buat kamu nih teman Pradua, kita beranjak lagi ke segmen, melanjutkan ya lebih tepatnya, melanjutkan lagi segmen musik dan informasi nih teman Pradua. So langsung aja ke informasi selanjutnya di pagi hari ini teman Pradua. Ada Toy Story 5 yang mendarat di platform digital setelah sukses di box office nih teman Pradua. Nah memang setelah pencatatan kesuksesan besar ya di bioskop, Toy Story 5 akhirnya resmi hadir di platform digital. Film animasi produksi Disney dan Pixar tersebut mulai tersedia untuk dibeli maupun disewa secara digital pada 18 Agustus 2026 atau kurang dari 2 bulan setelah debut di bioskop pada 19 Juni lalu. Dilansir dari rri.co.id, film ini juga sebelumnya mencatat pembukaan terbesar sepanjang sejarah franchise dari Toy Story dengan mendapat pendapatan 160 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Utara dan 152 juta dolar Amerika Serikat dari pasar internasional pada pekan pertamanya. Sukses banget gak tuh? Nah, kesuksesan tersebut juga pastinya berlanjut selama masa penayangan di bioskop. Akhirnya Toy Story 5 kemudian menembus angka 1 miliar dolar Amerika Serikat secara global dan menjadikannya film dengan pendapatan terbesar pada tahun 2026 pada pencapaian tersebut ya teman Pradua ya. Dan berdasarkan laporan dari Variety juga nih, film ini mengumpulkan sekitar 448 juta dolar Amerika Serikat dari Amerika Utara dan 573 juta dolar Amerika Serikat dari pasar internasional dengan total global mencapai 1,1000 ya. Sama bingung nih angkanya banyak banget nih teman Prada. Sekitar 1,2 miliar ya dolar Amerika Serikat. Dan pastinya ya dari film kelima ini teman Prada ya, dari Toy Story ada Woody, Buzz Lightyear, ada Jesse dan juga para pemainan lainnya teman Pradua ya, ini menghadapi tantangan baru ketika pemilik mereka yakni Bonnie ini mulai tertarik pada teknologi. Konflik utama ini muncul ya ketika Lilypad, sebuah tablet pintar baru yang menjadi mainan favorit Bonnie ini. Dilansir dari laman resmi Disney, film ini mengangkat tema Toy Meets Tech nih teman Pradua yang mempertemukan dunia mainan klasik dengan teknologi digital yang semakin mendominasi kehidupan anak-anak. Toy Story 5 disutradarai oleh Andrew Stanton yang sebelumnya terlibat dalam sejumlah film Pixar seperti Finding Nemo, Wall-E dan juga pastinya ini bersama dengan co-director Kenna Harris. Stanton dan Harris ini kemudian menulis skenarionya sementara jajaran pengisi suara kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear dan Joan Cusack sebagai Jesse. Karakter baru Lilypad disuarakan oleh Greta Lee sementara Conan O'Brien juga bergabung sebagai salah satu karakter baru. Menurut laporan Rolling Stone, perilisan digital ini juga tersedia melalui sejumlah layanan video on demand, termasuk Amazon Prime Video, Apple TV, dan Pandago at Home nih teman Pradua. Dan versi digital juga membawa sejumlah materi tambahan termasuk komentar dari tim produksi serta konten bonus yang memperlihatkan proses di balik layar pembuatan film tersebut. Nah itu tadi ya teman Pradua ya, pastinya dengan pencapaian lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat sekaligus rekor pembukaan terbesar dalam sejarah franchise Toy Story 5, ini juga membuktikan bahwa kisah Woody dan teman-temannya masih memiliki
memiliki daya tarik besar setelah lebih dari 3 dekade. Kini setelah sukses di bioskop, petualangan baru mereka ya Teman Prada ini memasuki babak selanjutnya dengan menyambangi ruang keluarga melalui platform digital. So Teman Prada, itu tadi ya, mungkin kamu udah tertarik banget nih untuk nonton Toy Story 5, udah ada di platform digital ya setelah sukses di box office. So buat Teman Prada juga nih, kalau kamu pengen rewatch Toy Story, udah bisa banget nih Teman Prada ya, karena itu tadi ya udah ada di berbagai platform digital ya Teman Prada ya. Meskipun Disney juga belum mengumumkan secara resmi nih tanggal penayangan film tersebut di Disney Plus, sehingga penonton bisa menyaksikannya di rumah untuk sementara dapat mengakses versi digital berbayarnya gitu Teman Prada. Nah buat kamu juga nih Teman Prada, aku masih mau puterin lagu-lagu pilihan di pagi hari ini setelah This Is Malik and The Essentials, Kamulah satu-satunya.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Produa RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan Tomo Produa kembali lagi bersama dengan Jessica ya di Spada Musik dan Informasi di part 2 kita ya. Dan Tomo Produa, untuk informasi kita selanjutnya di pagi hari ini ya, Tomo Produa ini hadir dari DPP Perbasi yang memanggil 8 pemain timnas basket 3x3 putra menuju Asian Games Aichi Nagoya di 2026. 8 pemain tersebut akan dikerucutkan menjadi 4 pemain untuk berlaga di Jepang. Kedelapan pemain bukan nama baru. Mereka sebelumnya masuk persiapan FIBA 3x3 Challenger Batam bersama 12 pemain lainnya. Timnas basket 3x3 putra diasuh oleh Nico Donda dan dengan Bastian Arif sebagai manajer tim. Dan Donda ini dibantu Yosua Rudolph dan Alfahari Kusumanegara Packer sebagai asisten pelatih. Bastian Arif menyebut pemain yang dipanggil kembali bersaing untuk memperebutkan posisi inti Asian Games 2026 dan statusnya seluruh pemain masih tahap seleksi. Dan dilansir dari rri.co.id nih Tomo Produa ya, hanya 4 nama yang akan dibawa ke Jepang untuk mengikuti Asian Games tahun ini. Bastian juga menyebut waktu tersisa ini penting banget untuk membentuk tim andalan yang pastinya ini juga sangat berpengaruh ya pada performa timnas basket 3x3 Indonesia. Dan pastinya timnas basket 3x3 putra ini tampil di 2 challenger pada September dan juga Oktober di 2026 yang berada di Kaohsiung dan Aichi yang dituju guna mengasah kemampuan mereka. Itu tadi ya Tomo Produa ya, semoga dari kedelapan nama yang dipanggil ya Tomo Produa ya, ini pastinya akan ada 4 nama yang akan menjadi pemain ya yang akan bertolak ke Asian Games Aichi Nagoya di tahun 2026 ini ya Tomo Produa ya. Dan pastinya mereka juga pastinya mendapatkan hasil yang terbaik ya setelah mengikuti tahapan seleksi dari regulasi Asian Games 2026 yang mewajibkan juga pemain U23 atau di bawah usia 23 tahun untuk kategori 3x3 menjadi tantangan dalam pembentukan komposisi tim terbaik. Dan semoga Indonesia juga mendapatkan hasil yang terbaik juga ya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya, khususnya di timnas basket 3x3 putra. Dan teman Produa, Jessica masih di sini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Reality Club. Am I bothering you?

0: burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: adik, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adik masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidah, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita berada di penghujung ya segmen musik dan informasi di Spada pada pagi hari ini bersama dengan Jessica di edisi 21 Agustus 2026. Di hari Jumat ini teman Pro 2, aku mau menutup ya musik dan informasi kita ya segmen hari ini dengan satu informasi dari dunia hiburan Indonesia nih teman Pro 2. Kabar bahagia datang dari penyanyi sekaligus aktor yakni Pradikta Wijaksono atau yang akrab disapa Dikta. Mantan vokalis Yovie and Nuno tersebut resmi menikah dengan Rachel Florencia pada Minggu 16 Agustus 2026. Pernikahan Dikta dan juga Rachel Florencia ini berlangsung secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta kerabat terdekat. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Pesanggrahan Jakarta Selatan, Basirun. Menurut keterangan dari Basirun, akad nikah pasangan tersebut berlangsung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat setelah sholat asar. Prosesi sakral digelar di sebuah rumah makan di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dan pernikahan keduanya juga telah tercatat secara resmi di KUA Pasanggrahan. Dikta dan Rachel memang dikenal cukup tertutup mengenai kehidupan pribadi mereka meski kedekatan keduanya sempat menjadi perhatian publik. Pasangan ini tidak hanya membagikan kisah asmara mereka ya kepada masyarakat, namun ya teman Pro 2 ya, dokumen pernikahan keduanya juga diketahui melalui proses KUA Pesanggrahan sejak 9 Juli 2026. Pihak KUA menyebut pengurusan administrasi kemungkinan dilakukan oleh wedding organizer yang membantu persiapan acara. Kabar pernikahan tersebut juga mengejutkan banyak penggemar. Pasalnya tanda-tanda mereka akan menikah ya juga baru semakin terlihat ketika beberapa waktu sebelum akad nih teman berdua. Nah, nama Rachel Florencia juga mulai ramai diperbincangkan bersama Dikta setelah keduanya terlihat berdekatan dalam sebuah pertandingan tenis pada Februari 2025. Kala itu Rachel terlihat berada di sisi Dikta ketika sang penyanyi bertanding melawan aktor Korea Selatan yakni Choi Wung. Dan kedekatan mereka semakin menjadi perhatian setelah beberapa momen kebersamaan beredar di media sosial. Pada tahun 2025, keduanya bahkan terlihat mengikuti kegiatan Sunday Morning Ride bersama. Dan interaksi tersebut membuat publik semakin penasaran nih dengan hubungan mereka. Dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2. Setelah sebelumnya memilih bungkam mengenai status hubungannya, Dikta akhirnya mengonfirmasi bahwa dirinya berpacaran dengan Rachel dalam sebuah podcast yang tayang pada Juni 2026. Rachel Florencia Rudy Gunawan atau Rachel Chia dikenal sebagai aktris, model, penyanyi, gamer, dan selebritas internet. Ia pernah membintangi film seperti Love in Game di tahun 2022 dan Virgo and the Sparklings pada tahun 2023. Rachel juga sempat mengembangkan karirnya di dunia musik dengan beragam aktivitasnya di industri hiburan. Namanya semakin dikenal publik sebelum akhirnya berhubungan dengan Dikta yang menjadi sorotan. Kini perjalanan asmara Dikta dan juga Rachel Florencia resmi memasuki babak baru. Setelah sekitar 2 tahun menjadi pasangan yang kerap membuat penasaran publik, akhirnya keduanya mengikat janji pernikahan dalam sebuah prosesi yang berlangsung intim dan jauh dari hiruk-pikuk pemberitaan. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, info dari Dikta nih yang udah resmi menikah. So buat teman Pro 2, aku mau puterin nih lagu dari Dikta Wijaksono, Setia.

garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya di pada hari ini bersama ya kita di Jumat pagi ya teman Pradua ya.

menghadapi Jumat dengan penuh semangat ya harusnya ya teman Pro 2 ya, makanya kamu ditemenin sama RRI Pro 2 tuh, cakep gak tuh? Nah teman Pro 2, kembali hari ini kita ke segmen selanjutnya di jam 8, waktunya kita membahas FYP of the week. Ya pastinya ini ada beberapa hal yang menjadi FYP ya, berita-berita yang berlalu lalang ya teman Pro 2 di FYP dan juga mungkin baik di TikTok, di Instagram gitu ya, yang jadi happening banget di seminggu ini gitu. Dari hari Jumat ini teman Pro 2 kita bakal membahas satu informasi nih yang pastinya ini juga semua orang tahu ya teman Pro 2 ya, karena ini juga menjadi bencana nasional ya teman Pro 2 ya, yang bisa dibilang banyak mata Indonesia dan juga dunia ini tertuju ke NTT. Dan kita akan membahas informasi gempa yang ada di NTT ya teman Pro 2. Update dari situasi gempa yang ada di NTT nih teman Pro 2, bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkap jumlah pengungsian warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT ini terus bertambah. BNPB mencatat sejumlah pengungsi ini mencapai 92.735 jiwa. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, ini mengatakan bahwa warga mengungsi karena kerap gempa susulan. Warga khawatir dengan gempa susulan yang masih dirasakan penduduk. Itu ya teman Pro 2 ya. Dan dilansir dari rri.co.id bahwa Berton juga menyebut bahwa 3.352 gempa susulan masih terjadi dan dirasakan oleh warga di NTT. Kekuatan gempa mulai dari besar hingga yang rendah teman Pro 2. Bayangin aja ya, kita lagi santai-santai tiba-tiba gempa dan itu terjadi secara terus-menerus ya teman Pro 2, dari yang skalanya kecil sampai skalanya besar ya teman Pro 2 ya. Berton juga menyampaikan dampak lain dari gempa, yakni jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 75 orang dari sebelumnya 71 orang atau ada penambahan 4 korban. Rincian penambahan korban meninggal dunia adalah Kabupaten Sika 2 orang, Manggarai 2 orang, dan Nagekeo 1 orang. Sementara itu korban luka juga mengalami peningkatan menjadi 907 jiwa dari sebelumnya 898 jiwa. Adapun jumlah korban rumah rusak ya teman Pro 2 ya mencapai 36.163 unit atau bertambah sekitar 7.187 ya teman Pro 2 ya. Dan info ini juga update ya, ini berdasarkan data kemarin malam ya teman Pro 2 di rri.co.id. Ia juga mengatakan nih teman Pro 2 bahwa pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik terutama sembako untuk korban terdampak gempa. Total bantuan yang dikirim ke NTT mencapai 167 ton. Bantuan dikirim dari pos pendukung nasional yang dipusatkan di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selanjutnya bantuan dikirim ke Bandara Labuan Bajo dan Manggarai. Sementara itu Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Atip Latipu Hayat ini juga mengatakan bahwa sektor pendidikan terdampak gempa. Ia menyebut ruang kelas yang mengalami kerusakan parah mencapai 63,7% atau sekitar 5.521 unit dari 8.664 ruang kelas. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, ini juga di melanda dari 7 kabupaten yang meliputi banyak sekali ya teman Pro 2 ya, satuan pendidikan sekitar 1.378 satuan pendidikan ya teman Pro 2 ya, yang mengalami kerusakan, baik kerusakan berat, ringan maupun juga kecil. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, ini juga merupakan kabar yang sangat menyedihkan ya teman Pro 2, dan pastinya ini juga kita perlu banget untuk terus membantu korban-korban gempa yang ada di NTT. Yang pastinya juga di NTT ini masih mengalami gempa susulan yang terus menerus teman Pro 2, jadi pengungsi juga semakin takut nih untuk kembali ke rumah karena takut akan gempa yang besar gitu teman Pro 2. Makanya lebih banyak pengungsi yang memilih untuk
berada di posko pengungsian. Seperti itu Teman Pradua. Kita doakan bersama bahwa NTT bisa bangkit ya Teman Pradua ya. Buat kita juga nih Teman Pradua, stay safe ya. Jadi buat kamu hati-hati dalam kita juga gak tahu ya, alam memang lagi mungkin alam sekarang masih banyak ya Teman Pradua yang benar-benar kita harus pelajari lagi ya Teman Pradua, bahwa gempa ini juga bisa dibilang sesuatu yang berjalan karena faktor alam gitu. Kita juga gak tahu tiba-tiba ada gempa aja gitu ya. Dan pastinya gempa ini juga sangat membuat trauma ya bagi para pengungsinya. Semoga pengungsi yang ada di NTT juga bangkit lagi ya. Amin. Dan pastinya untuk kerusakan-kerusakan juga bisa segera teratasi. Nah, Teman Pradua, Jessica masih bersama dengan kamu dengan beragam informasi FYP of the week ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bersama ya. Kita bakal puterin lagu-lagu yang bisa bikin kamu semakin semangat ya di hari ini ya. So this is ada Bilal Indrajaya, Niscaya.

0: Red bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.
1: Teman terbaik kamu.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Jessica masih bersama dengan kamu ya, pastinya di 105,5 FM. Dan kali ini teman Pro 2 Jessica berada bersama dengan kamu juga di segmen kita, yakni FYP of the Week. So teman Pro 2, kita beranjak ke informasi selanjutnya nih yang lagi FYP juga teman Pro 2 ya. Ini ada Olivia Rodrigo yang dikabarkan diam-diam membantu seseorang mahasiswa di Universitas Alabama dengan melunasi biaya kuliah semester akhirnya. Aksi Rodrigo ini kemudian viral di media sosial dan menuai pujian nih teman Pro 2. Mahasiswa bernama Jamie Kausi ini mengungkapkan bantuan yang diterimanya dari pelantun lagu Drop Dead tersebut. Kausi adalah mahasiswa yang lulus dari Universitas Alabama dengan gelar di bidang hubungan masyarakat. Menurut Kausi ini, Rodrigo memberinya bantuan berupa uang sebesar 5.000 USD atau sekitar 89 juta rupiah untuk biaya kuliah. Rupanya bantuan yang diberikan Rodrigo ini sudah terjadi setahun lalu nih teman Pro 2, tepatnya di tahun 2025. Namun Kausi berusaha merahasiakannya terlebih dahulu. Interaksi keduanya bermula pada awal 2025 ketika Rodrigo mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada Kausi melalui media sosial. Rodrigo lalu menghubungi Kausi ketika melihat video mahasiswa tersebut sedang kesulitan membayar uang semester perkuliahannya. Dalam video tersebut, Kausi membagikan pengalamannya di bangku perkuliahan. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa sulit untuk bisa membaur. Dia ingin mahasiswa lain yang merasa kesepian, kewalahan, atau tertinggal tahu bahwa mereka tidak sendirian. Kausi juga bercerita bahwa ia sedang kesulitan membayar biaya kuliah semester akhirnya. Nah, itu tadi ya teman Pro 2 ya. Rupanya Rodrigo termasuk salah satu orang yang menonton video tersebut. Pelantun lagu Honeybee itu pun akhirnya mengirimi pesan kepada Kausi lewat TikTok nih teman Pro 2. Dan pastinya di pesannya Rodrigo nih ya, aku mau bacain nih teman Pro 2. Katanya nih ya, Olivia yang reach out duluan nih. Bahkan Olivia sendiri yang bilang kayak gini, "Hai, aku tahu kamu tidak mengenalku, tapi aku sangat menyukai video-videomu. Kamu tampak seperti gadis yang sangat baik dan keren, serta menjadi sumber energi positif dan cahaya dalam hidupku." Bunyi pesan Rodrigo kepada Kausi dalam sebuah tangkapan layar percakapan keduanya yang diunggah Kausi di TikTok. Lalu tambahannya nih ya, Rodrigo akhirnya bilang juga kalau katanya ia menonton video terbarunya soal biaya kuliah dan aku ingin sekali membantu jika kamu bersedia menerimanya. Keren sekali, kamu sudah hampir lulus. Apakah kamu punya akun Venmo tempat aku bisa mengirimkan bantuan, katanya Rodrigo nih. Akhirnya Kausi juga terkejut ya teman Pro 2 ya. Ia tidak menyangka akan menerima bantuan dari bintang pop tersebut. Akhirnya Kausi bilang kalau ia juga sangat suka nih sama musiknya Rodrigo dan juga TikTok juga ia baru membalas pesannya dan dia baru tahu gitu ya, karena kayaknya mungkin let respon gitu ya teman Pro 2 ya. Dan akhirnya mereka bercakap-cakap ya teman Pro 2 ya terkait akun Venmo juga, dan akhirnya juga Kausi bilang kalau jangan merasa terbebani, tapi saat ini aku bersedia menerima bantuan apapun, kata Kausi seperti itu. Akhirnya Kausi mengatakan bahwa dirinya menerima sebuah pesan dari perwakilan Rodrigo pada April 2025 dan pesan tersebut mengonfirmasi bahwa Rodrigo telah mengirimkan bantuan berupa dana sebesar 5.000 USD untuk biaya kuliah Kausi. Sebagai informasi, biaya kuliah untuk program sarjana di Alabama sebesar 5.959 USD per semesternya. Akhirnya Kausi memutuskan untuk merahasiakan interaksinya dengan Rodrigo karena ia ingin menjaga gestur istimewa dari Rodrigo. Dan akhirnya Tomo Pro 2 terbongkar ya di tahun ini, di tahun 2026, ketika Olivia Rodrigo juga baru aja ngeluarin album terbarunya ya Tomo Pro 2 ya. Yang pastinya ini juga menjadi
salah satu tindakan positif ya dari Olivia Rodrigo yang membantu fansnya ini ya Teman Pradua ya, untuk melunasi biaya kuliah dari Jamie Kelce. Keren banget ya, dan pastinya ini juga jadi viral banget di media sosial ya Teman Pradua ya, baik di TikTok, Instagram, X juga banyak banget yang membahas tentang Olivia Rodrigo yang diam-diam bantu melunasi biaya kuliah mahasiswi dari Universitas Alabama ya Teman Pradua ya. So, Teman Pradua, gimana nih menurut kamu dari berita Olivia Rodrigo ini? Apakah kamu juga merupakan salah satu orang yang sering juga message-message dengan idola kamu nih, Teman Pradua? Atau kamu tim yang komen-komen aja nih? Nah, Teman Pradua, Jessica masih bersama dengan kamu ya di 105,5 FM. So, sampai nanti di jam 9 kita bakal bahas FYP of the week nih. Jadi, kira-kira bakal ada informasi apa lagi nih yang kira-kira lagi FYP ya di TikTok dan juga di Instagram ya Teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Olivia Rodrigo, drop that.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, juga bisa merenggut nyawa.
5: Teman terbaik kamu.

0: daerah terpencil di kaki gunung. Jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah, membuat bingung.
1: Pantun adalah bentuk puisi tradisional yang sudah ada lebih dari 500 tahun yang lalu dan digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran melalui syair yang berima. Tapi, tahukah kamu siapa tokoh yang mempengaruhi perkembangan pantun di Indonesia? Yang pertama adalah Sitor Situmorang, seorang penyair terkenal di Indonesia yang lahir di Sumatera Utara pada tanggal 2 Oktober tahun 1924. Selanjutnya, Mahayana Maman S, karya sastra yang mempengaruhi perkembangan pantun di Indonesia seperti pantun-pantun Melayu kuno. Ada Victor Hugo, seorang penulis, put dan politikus Prancis yang berpengaruh dalam pembukaan pantun ke dunia barat. Serta ada Ahmad Fahroji, seorang pemimpin dalam satu pena dan pemimpin budaya di Indonesia yang juga telah mempopulerkan pantun di Indonesia.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, kita berada di penghujung ya dari segmen FYP of the Week. So teman Pradua, di pagi hari ini aku mau kasih satu informasi yang lagi FYP juga ya teman Pradua ya. Ini dari Rex Orange County. Siapa nih yang dari kemarin gak berhenti scrolling video Rex ya ketika lagi blusukan ke rumah fans setelah bikin iri se-Asia Tenggara karena konser Intimate di ruang tamu fans Kuala Lumpur dan Singapura. Rex akhirnya resmi ngerilis asupan baru nih buat kita semuanya nih teman Pradua. Tepat di tanggal 20 Agustus kemarin ya, musisi multi-platinum Rex Orange County resmi merilis single bertajuk Indecision. Gak tanggung-tanggung, di lagu ini ia kembali reuni bareng sama musisi pemenang Grammy yakni Daniel Caesar. Double kill gak tuh teman Pradua? Nah kalau kamu ngerasa bingung di persimpangan jalan antara perasaan dan logika, lagu ini bakal jadi national anthem kamu ya, Indecision. Hadir dengan nuansa balad yang super soulful ya teman Pradua ya. Perpaduan vokal Rex yang khas bertemu dengan suara Daniel Caesar yang smooth ya teman Pradua, smooth banget, ini bikin lagu ini terasa personal banget tapi tetap enak buat nge-vibing juga nih teman Pradua. Lirik ya juga ngerangkum banget suasana hati dari ketidakpastian melanda dan bikin kita meragukan diri sendiri. Pokoknya cocok banget deh buat nemenin sesi overthinking kamu di malam hari. Nah, buat yang belum tahu nih, ini juga buat bukan pertama kalinya ya mereka berkolaborasi. Sebelumnya mereka juga barengan nih di double single Rearrange My World dan There's a Field ya atau That's Only Yours pada tahun 2025 lalu. Bahkan Rex juga sempat nih turun tangan sebagai penulis lagu dan produser di album Daniel Caesar, Son of Sparky. Nah, gak heran ya chemistry dari mereka berdua juga di Indecision ini dapat pujian selangit ya teman Pradua ya. BBC World, BBC Radio 1 aja ya, Radio 1 ini juga sempat menobatkan lagu ini sebagai hottest record nih teman Pradua. Di media sosial juga udah rame banget ya teasernya yang udah dapat 20 juta view di Instagram dan TikTok, ini pecah banget. Dan selanjutnya juga soal lagu Indecision ini jadi pertanda baru nih bagi karir Rex yang semakin berani nge-explore genre pop alternatif, soul, jazz sampai R&B. Langsung aja yuk kita dengerin lagu Indecision, lagu terbaru dari Rex Orange County bareng sama Daniel Caesar ya teman Pradua, yang emang lagi viral banget nih lagunya di media sosial. So this is the Rex Orange County featuring Daniel Caesar, Indecision.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
0: Pada Prioritas Nasional
1: 105,5 FM Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kali ini kita berada di segmen Sepada Prioritas Nasional ya, bareng sama Jessica. Dan pastinya di Sepada Prioritas Nasional kita hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026, kita akan membahas pembahasan kita ya, topik kita di pagi hari ini adalah tentang tips mengurangi penggunaan plastik sehari-hari nih, teman Pradua, yang bisa bikin kamu makin hemat in this economy era. Siapa sih yang gak suka hemat ya, teman Pradua ya. Kalau bisa in this economy era nih, kita benar-benar menghemat gitu ya, semuanya. Nah, termasuk juga penggunaan plastik sehari-hari, yang ternyata ini juga sangat berdampak banget ya, teman Pradua ya, dari lingkungan kita. Karena hari ini kita bakal membahas pada Prioritas Nasional Lingkungan Hidup, so ini kayaknya cocok banget nih buat kita bahas ya, teman Pradua, di pagi hari ini. Dan langsung aja ya, teman Pradua ya, aku bakal kasih pastinya beberapa tips ya, sebelum kita juga mengetahui lebih dalam sebenarnya tips yang kita pakai ini kira-kira cocok gak ya untuk lingkungan hidup kita. Tapi sebenarnya pastinya cocok ya, teman Pradua, karena penggunaan plastik ini memang mengalami kenaikan ya akhir-akhir ini ya. Hal itu juga mulai dari kantong belanja, wadah makanan, hingga kebutuhan rumah tangga kita sehari-hari. Semuanya ikut naik nih akibat harga plastik juga ikut naik. Nah, in this economy era ya, teman Pradua ya, kenaikan harga apapun termasuk harga plastik ini juga pastinya membuat kita jadi berpikir ulang ya, dan cermat untuk saat berbelanja. Namun, gak dapat dipungkiri ya, teman Pradua ya, kenaikan harga plastik ini juga bisa kita manfaatkan sebagai momentum nih untuk menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, teman Pradua, coba kita lakuin ya tips mengurangi penggunaan plastik berikut ini untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Nah, yang pertama nih yang gak kalah penting adalah penggunaan tumbler ya, teman Pradua ya. Seperti dilansir dari Recycling Today, ini ternyata rata-rata kita menggunakan 167 botol plastik setiap tahunnya. Oleh karena itu, teman Pradua, untuk mengurangi efek kenaikan harga plastik ini sekaligus juga mencegah ratusan botol plastik hanya berakhir di tempat sampah atau saluran air, kamu bisa beralih dengan membawa botol minum isi ulang atau tumbler. Jangan lupa untuk selalu membawa botol minum tersebut saat keluar rumah ya, baik saat kuliah, kantor, atau mungkin hangout ya, teman Pradua ya. Bahkan dengan membawa botol minum, kamu bisa mengisi air putih secara gratis di beberapa tempat seperti di stasiun kereta api. Atau mungkin juga udah banyak banget ya, teman Pradua ya, sekarang tempat-tempat yang menyediakan water station ya. Jadi mungkin bisa mengisi ulang air kamu dari water station itu. Meski begitu, kamu juga tetap harus cermat ya saat membeli botol ya, teman Pradua ya. Coba pilih botol minum yang terbuat dari stainless steel, kaca, atau plastik yang bebas BPA agar lebih aman untuk kesehatan kamu juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bawa tas belanja sendiri ini, teman Pradua. Menurut laporan dari Recycling Today juga nih, di mana di seluruh dunia manusia menggunakan sekitar 5 triliun kantong plastik setiap tahunnya. Banyak banget ya 5 triliun itu ya, teman Pradua ya. Dan pastinya ada 5 triliun sampah yang tentu adalah angka yang sangat besar itu tadi ya, teman Pradua. Apalagi sebagian besar itu merupakan sampah plastik yang hanya dipakai sekali atau dibuang begitu saja. Oleh karena itu, teman Pradua, untuk mengurangi penggunaan plastik dan jumlah sampah plastik, ada baiknya kita juga mulai sekarang ini kamu

simpan beberapa tas kain di tas atau kendaraan kamu. Sehingga saat kamu belanja, kamu gak perlu menggunakan kantong plastik sama sekali ya teman Pradua ya. Ya maksudnya ini juga sangat berdampak banget ya dari lingkungan kita juga teman Pradua. So sangat-sangat bermanfaat banget gitu ya penggunaan tas belanja sendiri gitu. Itu masih dua ya teman Pradua ya, tips mengurangi penggunaan sampah plastik sehari-hari in this economy era. So jangan kemana-mana teman Pradua, Jessica masih membahas topik kita itu ya di pagi hari ini di Sepada Prioritas Nasional bareng kita nih di RRI Pro 2 Sungai Liat. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Langsung nih teman Pradua, kita berada di segmen pada prioritas nasional lingkungan hidup dengan topik tips mengurangi penggunaan plastik sehari-hari yang pastinya bikin kamu makin hemat ya. Nah buat teman Pradua, aku juga membuka interaksi nih buat kamu yang mau kasih tips sendiri nih untuk mengurangi penggunaan plastik sehari-hari, bisa banget ya ke WhatsApp kita di 08127722105. Aku tunggu ya teman Pradua ya. Dan kita kembali lagi ya ke topik kita di pagi hari ini bareng sama Jessica ya teman Pradua ya. Tips yang ketiga adalah memilih produk perawatan diri yang lebih ramah lingkungan. Dilansir dari Recycling Today, setiap tahun ada 3,6 miliar sikat gigi plastik yang digunakan di seluruh dunia dan yang akhirnya terbuang ya teman Pradua hingga di laut atau di tempat pembuangan akhir atau TPA. Mengingat produk perawatan diri seperti sikat gigi biasanya dibuat dari plastik, tentu akan berbahaya jika sampah plastik ini juga mencemari lingkungan. Maka dari itu, jika memungkinkan cobalah untuk mencari penggunaan sikat gigi yang terbuat dari bambu atau beralih ke siwak nih yang memilih menggunakan alat cukur reusable ya teman Pradua ya, dan potong dan produk cotton bud yang mudah terurai oleh alam seperti alternatif yang lebih baik kayak gitu ya. Jadi mungkin ini bisa banget ya teman Pradua ya untuk membantu mengurangi sampah plastik sehari-hari. Itu yang ketiga, dan yang keempat adalah membawa bekal dari rumah. Indeks ekonomi era ya teman Pradua ya, salah satu yang bisa banget kamu hemat adalah makanan nih teman Pradua. Yang dilansir dari The Guardian pada tahun 2019 lalu, ternyata setiap karyawan di kantoran ini mulai rutin membeli makan siang take away dan menyumbang sekitar 10,9 miliar sampah plastik sekali pakai. Banyak banget ya teman Pradua ya. Makanya nih untuk mencegah hal itu terulang lagi, ada baiknya kamu mulai sekarang nih mencoba untuk membawa bekal dari rumah untuk makan siang. Gak perlu ribet, kamu bisa memasak ya seporsi atau lebih banyak saat makan malam ya teman Pradua ya. Lalu membawa sisanya ke kantor dalam kotak makan keesokan harinya. Selain itu, kalau kamu gak sempat memasak, kamu juga bisa membawa wadah makanan sendiri yang bisa digunakan berulang kali. Nah, setelah makan siang, kamu bisa langsung mencuci nih wadah tersebut di pantry atau ya di tempat cuci piring ya, teman Pradua ya, supaya bisa digunakan lagi kayak gitu. Jadi lebih hemat gak sih teman Pradua ya, bener banget. Nah, selanjutnya nih teman Pradua nih yang kelima, yang gak kalah penting juga adalah memilih sabun batang. Nah, indeks ekonomi era sekarang ya teman Pradua ya, menggunakan sabun batang justru lebih hemat daripada membeli dan menggunakan sabun cair. Selain lebih hemat dari segi biaya, sabun batang juga biasanya dikemas menggunakan kertas atau kardus yang lebih ramah lingkungan. Gak hanya itu, sebaiknya ya kamu juga tidak kalap nih waktu melihat diskon atau menonton barang-barang perawatan kulit yang dipajang di display toko ya teman Pradua ya. Pastikan kamu menerapkan prinsip habiskan dulu produk yang sudah ada agar lebih hemat uang dan tidak membuang plastik sekali pakai lebih banyak gitu. Itu tadi ya kelima tips mengurangi penggunaan plastik sehari-hari nih ya teman Pradua ya. Buat kamu yang punya tips lain ya, mungkin kamu bisa kasih ke aku juga ya teman Pradua di WhatsApp kita di 08127722105, supaya kita jadi belajar bareng nih gimana sih untuk menjaga lingkungan hidup ya, terutama lingkungan Indonesia ini bebas dari sama-sama plastik ya teman Pradua ya. Itu tadi, mulai kita kurangi ya penggunaan sampah plastik. So teman Pradua, Jessica masih di 105,5 FM ya di pagi hari ini ya, edisi Jumat 21 Agustus 2026, dan aku masih puterin nih lagu-lagu pilihan buat temenin pagi hari kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng sama Jessica ya di Spada Prioritas Nasional pagi hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan kita membacakan nih tips terakhir mengurangi penggunaan plastik sehari-hari ya teman Pro 2 ya. Salah satu alasan utamanya ya memang kita nih perlu banget untuk mengurangi penggunaan plastik sehari-hari supaya kita juga dapat menjaga lingkungan kita ya teman Pro 2 ya. Karena seperti kita ketahui bersama ya, plastik ini sangat sulit untuk diuraikan. Butuh waktu ratusan tahun nih untuk benar-benar terurai. Dan pastinya kalau plastik ini memang bisa dibilang merupakan salah satu hal yang sering banget kita jumpai ya teman Pro 2 ya setiap harinya. Makanya ayo coba kita kurangi nih penggunaan plastik itu tadi teman Pro 2. Dan selanjutnya teman Pro 2 ya, kita yang terakhir tips mengurangi penggunaan sampah plastik sehari-hari adalah pilih makan di tempat daripada delivery order. Salah satu alasan utama mengapa sekarang banyak sampah plastik ya teman Pro 2 ya, terutama sampah kemasan makanan ini karena kebiasaan makan yang serba cepat dan praktis. Contohnya aja seperti makan makanan lewat drive-thru, take-away, atau pesan di layanan delivery order yang diantar oleh ojek online. Padahal memang kebiasaan ini bisa bikin sampah plastik yang susah terurai jadi semakin menumpuk. Maka dari itu, coba deh teman Pro 2 untuk sesekali meluangkan waktu menikmati makanan atau minuman tersebut di tempat bersama dengan keluarga atau teman. Jika penjual tetap memberikan wadah sekali pakai ya teman Pro 2 ya, kamu bisa menawarkan untuk menggunakan wadah reusable yang udah kamu bawa nih dari rumah sehingga sampah plastik tidak semakin menumpuk. Itu tadi ya teman Pro 2 ya pembahasan kita di pagi hari ini seputar Spada Prioritas Nasional ya tentang topik kita, yakni tentang mengurangi penggunaan plastik sehari-hari yang pastinya ini sangat berkaitan banget ya dengan lingkungan hidup ya teman Pro 2 ya. Dan sebagai penutup juga teman Pro 2, kita udah di penghujung ya dari segmen Spada Prioritas Nasional. Dan setelah ini kamu bakal ditemani ya, dilanjutkan bersama dengan Anya ya teman Pro 2 nanti di jam 10. Dan pastinya teman Pro 2, aku juga pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak udah bersama dengan kita di pagi hari ini dari jam 5 subuh tadi ya. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap aja di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat, karena pastinya santai siang nanti bakal seru abis ya. Dan teman Pro 2, bye bye. Terima kasih banyak ya udah bersama dengan Jessica hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas kamu. Jessica sign out, toodles.

0: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sampai

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Let's go, action!

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Nya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita. Supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.
2: Lost in mixed signals? The One Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet The One?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi. Lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya.

Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan. Home. Where is all this belong? Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsu.

dilakukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: centong nasi mempunyai bintik-bintik ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Merah di Produa Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di segmen musik dan juga informasi di Info Entertainment, teman Produa. Informasi pertama, Agnes Mo pamer senjata Indonesia di episode baru Richard Season 4. Agnes Mo kembali tampil dalam episode terbaru Richard Season 4. Ia mencuri perhatian setelah karakternya Lila Hot terlihat menggunakan kerambit senjata tradisional Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kerambit muncul dalam episode 4 musim keempat Rachel yang bertajuk Karambit dan juga Pisces. Senjata berbentuk melengkung dengan cincin pada bagian gagangnya tersebut menjadi salah satu elemen penting sejumlah adegan episode tersebut. Dalam episode itu, Tomang Pradua, Lila Hot dan juga Amisa yang diperankan oleh Anggun Sisasmi tampil menggunakan kerambit saat menghadapi salah satu anggota kelompok elit yang mengejar mereka. Keduanya lihai menggunakan senjata itu saat dalam situasi genting. Tak lama setelah itu, Rachel kemudian menemukan mereka dalam kondisi tergeletak dengan luka sayatan kerambit. Penggunaan kerambit juga berkaitan dengan rangkaian kasus kematian yang tengah diselidiki Rachel. Ia masih berupaya mengungkapkan keberadaan sebuah drive yang berkaitan dengan kasus kematian Anna Mary yang diperankan oleh Karen Kwong Chip, seorang pegawai pemerintah federal yang ditemui Jack Rachel di dalam kereta bawah tanah. Lebih lanjut, teman peradua, di tengah penyelidikan, sejumlah korban ditemukan tewas dengan luka sayatan yang diduga berasal dari kerambit. Ben putra Anna Mary menjadi salah satu korban yang ditemukan dengan bekas luka sayatan kerambit. Sementara itu, Mary Ellen Daniels, model OnlyFans yang menghilang bersama Ben juga ditemukan tewas dengan luka serupa. Kemunculan kerambit dalam episode tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian karena memperlihatkan senjata tradisional Indonesia dalam serial laga populer tersebut. Episode itu kemudian ditutup dengan situasi yang semakin rumit di mana adegan tersebut turut memperkuat kecurigaan terhadap keterlibatan Lila Hot dan Amisa dalam rangkaian kasus yang tengah diusut Rachel. Namun, teman peradua, saat Rachel tiba di lokasi, Lila dan Amisa telah lebih dulu menghilang. Rachel justru terpergok pihak kepolisian Philadelphia yang membuat situasi semakin pelik. Sebelum episode tersebut rilis, Agnes menceritakan demi menguasai penggunaan kerambit, ia bahkan membawa replika senjata tersebut kemanapun agar bisa berlatih di waktu senggang. Rachel Season 4 merupakan musim terbaru dari serial aksi Alan Richardson sebagai Jack Raker. Musim keempat seri aksi ini mengikuti kisah Jack Raker yang diperankan oleh Alan Richardson yang secara tidak terduga bertemu dengan orang asing yang putus asa di dalam kereta bawah tanah. Pertemuan tersebut berakhir kacau hingga menyeret Rachel ke dalam situasi kompleks dan mematikan di mana ia harus menghadapi musuh-musuh kejam yang berasal dari lingkaran kekuasaan tertinggi. Rachel Season 4 masih menjadi hasil adaptasi Gone Tomorrow, novel ke-13 dalam seri terlaris dunia karya Lechil. Nah, di mana teman peradua, kalau kau menunggu, Rachel Season ini juga sudah tayang sejak 12 Agustus di Prime Video. Nah, teman peradua, itulah informasi pertama di musik dan juga informasi Info Entertainment pada siang hari ini, dan tentunya masih dengan lagu-lagu pilihan yang menemani kamu ya di Jumat siang, teman peradua, dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Produa Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat

sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling.

0: Oh yeah.
1: Masih di 105,5 FM RRI Prambors ngeliat teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen info entertainment, musik dan juga informasi teman Prambors, di mana informasi yang kedua, Ellie Goulding gugat mantan manajernya. Ellie Goulding menggugat mantan manajernya Ben Mawson dan juga Ed Milet dari Tap Management dengan tudingan konflik kepentingan yang berpotensi merugikan karir penyanyi Inggris tersebut. Gugatan ini dilayangkan berkaitan dengan perusahaan induk Tap Management Hanoi sebagian dan kemudian sepenuhnya diakuisisi oleh Live Nation. Namun Goulding mengaku tidak mendapatkan informasi tersebut dari Mawson maupun Milet. Lebih lanjut, Temu Opera 2, berdasarkan gugatan, Mawson dan juga Milet jadi manajer pelantun Love Me Like You tersebut sejak 2018 hingga 2025 dengan komisi 20% dari pendapatan Goulding. Selama masa kerjasama tersebut, Goulding menandatangani perjanjian dengan perusahaan-perusahaan Live Nation untuk keperluan tur, penjualan merchandise, dan pembuatan film dokumenter. Ellie Goulding mengaku tidak mengetahui bahwa Live Nation memiliki perusahaan manajemennya itu. Bahkan, Mawson dan juga Milet diklaim secara kontraktual dibatasi untuk melakukan aktivitas apapun yang dapat mengakhiri ataupun mengurangi ataupun memperkecil hubungan bisnis klien manajemen mereka dalam aspek apapun dengan perusahaan Live Nation ataupun afiliasinya. Sebagai karyawan Live Nation, Mawson juga disebut memiliki kepentingan ataupun kewajiban pribadi dalam transaksi antara Ibu Goulding dan perusahaan-perusahaan dalam grup Live Nation. Di mana lebih lanjut, Temu Opera 2, gugatan itu menuntut kompensasi yang adil dan atau ganti rugi atas pelanggaran kewajiban fidusia dengan jumlah yang tidak disebutkan secara spesifik serta hak-hak terkait lainnya. Variety menyebut perwakilan Mawson dan juga Miller serta perwakilan Live Nation yang tidak disebut sebagai tergugat dalam gugatan ini tidak memberikan tanggapan atas gugatan tersebut. Variety menjabarkan Live Nation mengakui sisi 50,1% saham Hanoi pada 2015. 4 tahun kemudian, raksasa hiburan itu mengambil alih perusahaan tersebut sepenuhnya. Gugatan ini juga menyatakan bahwa sejak 2015 Live Nation telah menjalankan kendali langsung atau tidak langsung atau Hanoi dan melalui anak-anak perusahaan yang telah menerima dividen sebagai pemegang saham pengendali utama Hanoi. Meskipun Mawson ditunjuk sebagai CEO Hanoi setelah akuisisi penuh, ia dan Milet melapor secara langsung kepada individu yang ditunjuk oleh CEO Live Nation, Teman Pra 2. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi kedua di Info Entertainment pada siang hari ini. Dan masih ada satu informasi lagi yang akan Anya hadirkan, teman Pro 2. Kira-kira informasi seperti apa akan Anya hadirkan, tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Masih di 105,5 FM, era reproduksi ngeliat teman terbaik kamu. Sebelum menutup perjumpaan kita di siang hari teman prior 2 untuk informasi yang ketiga di Info Entertainment. Jadwal jual dan daftar harga tiket konser The Script Jakarta pada tahun 2027. Promotor resmi merilis daftar harga tiket dan seatland konser The Script di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada 3 April 2027. Konser tersebut menjadi bagian dari rangkaian Man in the Arena Tour 2027 dan akan menghadirkan The Calling sebagai bintang tamu spesial. Color Asia Live mengaku selaku promotor pada Kamis 20 Agustus resmi mengumumkan daftar harga sekaligus jadwal penjualan tiket konser Dani Ognus di Indonesia. Harga tiket konser The Script terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu standing dan numbered seating. Berdasarkan seat plan yang dirilis promotor, area standing berada di lantai arena dengan posisi mengarah langsung ke panggung. Golden Festival Priority menjadi area yang berada paling dekat dengan panggung, disusul Golden Festival dan Festival di bagian yang lebih belakang. Khusus pemegang tiket Golden Festival Priority, promotor menyediakan sejumlah benefit seperti akses masuk lebih awal, lanyard, dan kartu PVC serta jalur prioritas menuju toko merchandise. Promotor juga memastikan tidak terdapat pembatas antara area Golden Festival Priority dan Golden Festival Reguler. Sementara itu, kategori numbered seating berada di area tribun dengan tempat duduk yang ditentukan sesuai nomor tiket. Kategori itu terdiri dari red, bronze, silver, gold, platinum, dan diamond VIP. Kategori red memiliki posisi dengan pandangan terbatas ke arah panggung, sedangkan bronze dan silver berada di lantai tribun yang sama, tetapi dengan posisi yang berbeda. Bronze menempati bagian sudut atau siku tribun, sedangkan silver berada di area yang lebih menghadap ke panggung. Gold berada di area tribun lantai bawah, sementara platinum menempati area tribun yang lebih dekat dengan panggung. Adapun diamond VIP berada di tribun lantai paling bawah, sehingga menjadi kategori numbered seating yang posisinya paling dekat dengan panggung. Untuk pengguna kursi roda, tiket yang dapat diakses tersedia di kategori Gold Teman Pria 2. Nah, untuk harganya sendiri, kalau untuk festival di Rp950.000, di Golden Festival Rp1.3 juta, Golden Festival Priority Rp1.85 juta. Di number seating, red di harga Rp750.000, bronze di Rp1.5 juta, silver di Rp1.25 juta, gold Rp1.65 juta, platinum Rp2.1 juta, dan diamond VIP di Rp2.95 juta. Dan harga tersebut juga belum termasuk pajak pemerintah, bea administrasi, dan juga bea platform sebesar 20%. Nah, teman peradua, itu adalah informasi terakhir Info Entertainment dan menjadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, teman peradua. Untuk itu, aku pamit undur diri dari udara dan juga ruang dengar kamu. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di lain waktu.

Penyanyi tenor asal Italia Andrea Bocelli dijadwalkan menggelar konser di Indonesia dalam rangkaian Romanza 13 Anniversary World Tour, yang di mana pertunjukan itu bakal berlangsung di Kompleks Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah pada 31 Oktober 2026 dan G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 3 November 2026. Dikutip dari Antara, Kamis pada 20 Agustus 2026, pendiri Shoemaker Prajana Murdaya yang mewakili pihak penyelenggara mengatakan konser itu menjadi kesempatan untuk mempertemukan pertunjukan musik Andrea Bocelli dengan dua lokasi yang memiliki karakter budaya berbeda. Menurut Prajana, Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Pasifik yang akan menjadi lokasi pertunjukan publik Andrea Bocelli sepanjang 2026. Kondisi itu dinilai berpotensi menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Konser di Indonesia juga dirancang untuk memberikan pengalaman yang memadukan pertunjukan musik dengan kekayaan budaya lokal. Penampilan di Kompleks Candi Borobudur akan meneruskan tradisi Andrea Bocelli yang sebelumnya pernah tampil di sejumlah situs warisan budaya dunia seperti Piramida Giza di Mesir dan Akropolis di Athena Yunani. Selain menikmati konser, penonton yang hadir di Borobudur bakal merasakan suasana budaya serta mengenal tradisi dan kearifan lokal masyarakat di sekitar kawasan itu. Sekian info.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
2: Teman terbaik kamu!
3: 105,5 FM Pro 2 RRI Sengelia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya teman Pro 2. Kali ini barengan sama aku Vinka untuk edisi sore cerianya. Spesial di hari Jumat nih, 21 Agustus 2026. Udah 3 minggu aja ya ternyata Agustus nih teman Pro 2. Gimana nih kira-kira untuk Agustusnya? Kayaknya ada yang hektik ya, sama perlombaan 17-an atau mungkin sama pawai yang baru aja selesai kemarin kalau di kabupaten ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan yang di Pangkal Pinang kayaknya belum deh, itu minggu depan ya. Ayo siapa yang mau nonton? Semangat terus deh pokoknya buat kamu yang pengen nonton nih teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, selamat juga buat semuanya teman Pro 2 yang udah meramaikan karnaval di Sungai Liat kemarin nih. Kali ini kita masuk ke segmen komunitas lagi. Aksi Anak Negeri teman Pro 2. Kayaknya ketagihan ya bawain segmen komunitas, bercanda ya. Oke deh kalau gitu lanjut nih teman Pro 2, kira-kira ada aksi-aksi apa aja dari Anak Negeri yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu nih teman Pro 2 yang hari ini ya. Pokoknya buat kamu yang penasaran, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjutnya teman Pradua ya, untuk aksi anak negerinya nih menelusuri gagasan arsitektur karya mahasiswa. Sebanyak 300 karya mahasiswa S1 arsitektur Unimus dipamerkan pada Archiversary Exhibition for 2026 sebagai proses kreatif dari gagasan hingga rancangan arsitektur. Turnya nih, ratusan gagasan tentang ruang dan bangunan memenuhi rumah Pohan, kawasan lama Semarang pada Jumat 21 Agustus 2026 melalui sekitar 300 karya mahasiswa program studi S1 Arsitektur Universitas Muhammadiyah Semarang menunjukkan proses mereka menerjemahkan persoalan fungsi dan kebutuhan ruang ke dalam rancangan arsitektur. Jadi keren banget nih teman Pradua ya, 300 karya. Oh, kebayang gak sih anak arsi semua juga nih teman Pradua. Jadi buat adik-adik yang mungkin lagi bingung ya nentuin jurusan, siapa tahu kamu tertarik nih masuk ke jurusan arsitektur nih teman Pradua. Walaupun kamu bakal berantem sama anak sipil katanya. Kira-kira ada aksi apa lagi nih dari anak negeri hari ini yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Sebelum lanjut, kita bakal dengerin lagu dulu nih, lagu dari Sophia Grace Sawasalento dengan Girl in the Mirror.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut ya, kita masih di aksi anak negeri ini, teman Pro 2. Mahasiswa KKN kolaboratif aktif bantu kegiatan posyandu desa Selau. Ini dikutip dari kompasiana.com. Mahasiswa kuliah kerja nyata kolaboratif desa Selau turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pos pelayanan terpadu atau posyandu di desa Selau selama 2 pekan terhitung sejak Senin 3 Agustus hingga Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan bersama bidan desa sebagai bagian dari partisipasi mahasiswa di bidang kesehatan masyarakat. Posyandu tersendiri merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dasar, terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan dan menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari balita, ibu hamil, hingga lanjut usia. Untuk kelompok lansia, mahasiswa membantu proses pengecekan tekanan darah guna memantau kondisi kesehatan para lansia secara berkala. Sementara itu, bagi ibu hamil, mahasiswa turut membantu pengukuran berat badan serta lingkar atas, lengan atas, dan sebagai bagian dari pemantauan status gizi selama masa kehamilan. Melalui keterlibatan aktif ini, mahasiswa KKN kolaboratif Desa Selau berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, sekaligus menambah pengalaman langsung di lapangan mengenai pelaksanaan program kesehatan berbasis masyarakat di Desa Selau. So, itu tadi teman Pro 2 untuk aksi anak negeri hari ini. Kira-kira nantinya bakal ada aksi-aksi apa lagi nih dari anak negeri yang tentunya membanggakan teman Pro 2 ya. So, buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana nih teman Pro 2. Gak berasa juga, sekarang udah menunjukkan pukul 15.50, jadi kita udah selesai untuk aksi anak negerinya. Habis ini kita bakal masuk ke segmen obrolan sore ceria. Tentunya masih bakal barengan sama aku, Vinka, yang bakal mengisi ruang dengar kamu di teman Pro 2 ya. Buat kamu yang masih beraktivitas, semangat beraktivitasnya. Terus juga buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Sore ceria. Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.
1: Masih di 105,5 FM Pro 2. RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke obrolan sore ceria nih. Tapi siapa ceria banget sih sore hari ini? Aku enggak tahu ini ceria atau terlalu ceria teman Pro 2 karena panas banget ya jujur nih teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa, kayaknya kita harus bersyukur ya, tetap bersyukur juga nih teman Pro 2. Yang penting ketika panas ini kamu gak ada niatan untuk bakar-membakar ya, supaya kita semua aman nih teman Pro 2. Kali ini topik obrolan sore ceria kita adalah aspirational clutter nih teman Pro 2. Barang yang susah untuk disingkirin. Siapa nih yang suka hobi numpuk-numpukin barang nih teman Pro 2 ya, yang bakal kita bahas 1 jam ke depan di ruang dengar kamu. Jadi pokoknya stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua. Jadi sini lihat teman terbaik kamu. Banyak banget itu teman Pradua ya, dari kita yang emang sering ngumpulin barang-barang untuk masa depan. Rencananya kayak nanti bulan depan, nanti tahun depan, minggu depan gitu, teman Pradua ya, besok gitu. Kayak misalkan banyak banget rencananya bakal dilakuin besok. Tahu-taunya besok juga enggak ngelakuin apa-apa. Contoh nih ya, contoh kamu tuh beli kayak misalkan barang apa gitu, atau mungkin tuh bukan balok yoga yang udah berdebu nih di bawah tempat tidur. Ayo, siapa yang ngaku nih? Biasanya tuh alat-alat olahraga nih tuh memperdua ya, kayak balok gym, terus

juga ya pokoknya peralatan olahraga deh biasanya kebanyakan gitu. Barang-barang itu biasanya juga berhubungan sama hobi yang lagi hype ataupun tren ya, sehingga menjadi niat baik tapi sayangnya gak pernah jadi kebiasaan gitu loh teman pradua. Cuman pengen coba-coba aja. Waduh udah kayak apa ya coba-coba aja. Tapi kalau kita jujur nih teman pradua, semua itu tadi cuman barang-barang yang gak terpakai dalam bentuk waktu ini. Jadi bisa dibilang barang-barang itu tuh kayak cuman aspirational clutter aja gitu teman pradua, yang menjadi salah satu jenis barang susah untuk disingkirkan atau untuk dibuang. Kayak kita mikir ah sayang deh nanti bakal kepake, nanti kan aku mau A, B, C, D, banyak banget planningnya gitu ya. Jadi singkatnya adalah barang-barang yang dianggap sebagai aspirational clutter itu adalah apapun yang kita simpan untuk mewakili kehidupan yang dibayangkan, bukan kehidupan yang kita jalani saat ini. Ibaratnya nih teman pradua, kamu tuh beli barang yang kamu kira kamu bakal butuh tapi nggak ada, itu tuh cuma dibayang-bayangan kamu aja gitu. Jadi barang-barang itu cuma hanya sebatas niat aja teman pradua ya. Biasanya barang-barang tuh kita simpen untuk future self kita, atau mungkin untuk nanti di masa depan atau di masa yang akan datang nih. Kalau dilansir dari Sena Turner ya, pendiri The Sena Method nih teman pradua, dikutip dari halaman HuffPost juga. Contoh lainnya tuh adalah raket tenis yang udah bergantung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun karena kamu suka main tenis nih. Atau tumpukan buku buat para reader ya, buat para pembaca nih, tumpukan buku yang pengen kamu baca tapi terus beli apalagi kalau ada diskonan tapi nggak dibuka-buka nih teman pradua ya. No, teman pradua. Selanjutnya kira-kira apa lagi nih contoh-contohnya? Terus kenapa sih orang itu melakukan aspirational clutter? Terus gimana nih tipsnya? Tenang aja ya, sama Vinka pasti bakal kita bahas, sama bakal kita kupas tuntas. So buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, dengerin dulu nih dari Wijaya 80 terakhir kali.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRS Wilia, teman terbaik kamu. Jadi apa aja sih contoh dari Aspirational Clutter ini, teman Pro 2? Kalau dari Ben Soref ya, seorang penata organisasi profesional dan pendiri House to Home Organizing Soref, dia tuh bilang kalau dia tuh ngeliat Aspirational Clutter itu di mana-mana ya, ada di rumah juga, terutama terlihat pada pakaian dan juga hobi nih. Kalau contoh lainnya tuh ada termasuk peralatan olahraga, terus juga perlengkapan memasak, perlengkapan workout atau fitness machine, sama gadget atau bahkan produk yang belum pernah dibuka. Iya sih teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kita beli, ini nanti bakal kepake deh. Ini nanti bakal aku pakai buat ini gitu. Tapi at the end of the day-nya tuh kayak ya gak dipakai buat apa-apa, jadi buat numpukin barang aja gitu teman Pro 2. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih orang-orang tuh menyimpan aspirational clutter nih teman Pro 2 ya? Karena memang aspirational clutter ini berbeda dengan kekacauan biasa kayak struk belanja atau barang-barang dapur yang udah kadaluarsa. Tapi yang mana kekacauan ini tuh membangkitkan perasaan bersalah dan juga potensi yang belum terpenuhi secara kompleks nih, sehingga bisa bikin untuk ngelepasin barang-barang ini tuh kayak duh sedih banget gitu teman Pro 2. Awalnya tuh emang ya barang-barang itu ini tuh kelihatan menarik banget dan juga kayak menjadi motivasi, tapi seiring bertambahnya waktu ketika dia nggak dipakai, ya udah barang-barang itu tuh pelan-pelan berubah jadi simbol atau mungkin jadi kayak cuman jadi pengingat aja tentang apa sih yang belum kita lakuin gitu memperdua. Kalau kamu punya nggak barang yang kayak gini? Kalau aku sih ada ya, mungkin ini tuh barang kayak skincare sih biasanya. Aku mikir, oh ini bakal kepake deh, oh ini aku bakal butuh ini deh. Ternyata pas udah dibeli, oh ternyata aku nggak butuh-butuh banget gitu memperdua. Atau mungkin kayak aku tuh suka banget sama yang namanya alat tulis ya. Karena aku nyetok, bukan nyetok juga sih, aku punya sticky notes ya orang bilang. Aku lupa lagi. Aku beli itu dengan pikiran, oh ini nanti bakal kepake, kayaknya aku bakal lebih semangat nulis to do list deh gitu teman Pro 2 ya kalau aku punya ini. Ternyata itu masih ada sampai sekarang. Jadi sayang banget, jujur sayang sih. Sehingga beberapa orang tuh mungkin bakal ngerasa bahwa mereka selama ini punya barang-barang itu tuh karena punya keinginan ya untuk punya target gitu teman Pro 2. Kalau kamu punya gak barang yang kamu jadiin sebagai aspirational clutter ini? Terus gimana sih cara untuk ngebersihinnya? Tenang, nanti bakal Vinka bagiin ya. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, dengerin dulu Biru Baru, Maaf Pada Diriku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, radisunya lihat teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 sekarang udah menunjukkan pukul 16.59 nih ya. Untuk edisi sore cerianya setelah kita membahas tentang aspirational clutter nih teman Pro 2 ya. Jadi please deh, udah deh kurang-kurangin beli barang-barang yang kurang penting nih teman Pro 2. Habis ini di pukul 17.00 kita bakal masuk ke segmen musik dan juga informasi. Jadi kira-kira kita bakal bagiin informasi apa nih di ruang dengar kamu teman Pro 2. Buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat kamu yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas nih ya di hari Jumatnya.

Balik lagi di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih ya, untuk musik dan juga informasi hari ini teman Pro2 dikutip dari Media Indonesia, Tontowi Yahya gelar konser di 3 negara untuk promosi budaya nih ya. Musikus, politikus, dan ex-duta besar Tontowi Yahya mengumumkan bakal menggelar tur konser di Eropa yang berjudul Strings of Equator, A Musical Journey to Indonesia. Dalam konser tersebut, Tontowi bakal tampil bersama Tom Shell Band di Norwegia, Spanyol, dan Belanda pada 24 Agustus hingga 7 September 2026. Rangkaian konser bakal diselenggarakan di 3 panggung. Pada 24 Agustus, Tontowi bakal manggung di Victoria National Jazz Scene Oslo, Norwegia. Selanjutnya dia bakal manggung pada 28 Agustus, 31 Agustus, dan 1 September di Hotel Indalo Park Santa Susana, Barcelona, Spanyol. Ditutup pada 4 September di panggung resepsi diplomatik KBRI Den Haag Wisma Duta RI. Gak cuman konser musik, tapi Strings of Equator juga bakal jadi platform diplomasi untuk promosi budaya, pariwisata, dan investasi Indonesia. Program ini ditargetkan dapat membangkitkan ketertarikan wisatawan Eropa untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi prioritas serta menanamkan persepsi positif tentang Indonesia. Ini teman Pro2. Jadi itu dia untuk musik dan informasi yang pertama nih ya. Kira-kira abis ini bakal ada informasi apa lagi yang bakal aku bagiin di ruang dengar kamu. Pokoknya buat kamu

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

105,5 FM Pro 2, Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Gak berasa teman Pro 2 untuk sesi musik dan juga informasinya. Sekarang udah menunjukin pukul 17:29 nih ya. Jadi udah dari pukul 3 tadi nih, sekarang udah mau maghrib deh teman Pro 2. Berasa gak sih? Sebenarnya agak berasa ya. Jadi kita udah selesai nih untuk musik dan juga informasinya. Habis ini di Ruang Dengar Kamu bakal Vinka puterin lagu-lagu religi yang bakal mengudara di Ruang Dengar Kamu, sambil juga ada renungan petang nih ya teman Pro 2. Habis itu kita bakal bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan pengajian sekaligus azan maghrib. Tentunya masih bakal Vinka temenin sampai pukul 7 malam nanti, karena malam ini ada MLC dari Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Pokoknya buat kamu yang hari ini masih berkegiatan, semangat terus berkegiatannya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian Cucu Al-Quran membacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 sampai dengan selesai. Ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Pengacara peringatkan oknum yang kaitkan El Rumi dengan EJR, dikutip dari CNN Indonesia Jakarta. Tim kuasa hukum El Rumi, Aldwin Rahardian, melayangkan peringatan keras terhadap sejumlah pihak dan akun media sosial yang sengaja mengkaitkan nama klien dengan isu berinisial EJR yang belakangan ini viral di platform Thread. Aldwin juga menegaskan bahwa tuduhan yang beredar di ruang publik tersebut murni merupakan bentuk fitnah dan upaya penggiringan opini yang tidak berdasar, terutama bagi klien yang bernama lengkap Ahmad Jalaluddin Rumi itu. Pihaknya saat ini berada di Polda Metro Jaya, memastikan bakal menempuh jalur hukum tegas bagi siapa saja yang terbukti sengaja merusak nama baik El Rumi. Pihak hukum El Rumi menyayangkan narasi liar yang sengaja disebarkan oleh akun anonim di media sosial tanpa menyertakan bukti sah. Aldwin juga menyentil pihak yang merasa dirugikan untuk berani memunculkan identitas asli sang pelaku dan melapor secara resmi ke pihak berwajib ketimbang membuat gaduh di dunia maya. Ia juga turut mengungkapkan bahwa kliennya merasa terganggu karena banyak pihak mendatangi dirinya untuk meminta kepastian apakah ia adalah sosok EJR yang dimaksud dalam utas di media sosial itu. Meski cerita itu dari akun anonim, El Rumi tersebut disebut merasa tetap perlu memberikan klarifikasi untuk menjaga nama baiknya dan tidak berakibat panjang. Maka dari itu, El Rumi masih memantau perkembangan rumor dan tidak segan untuk melakukan tindakan hukum bila diperlukan.

balik lagi di 105,5 FM Pradua, Radio Sungailia, teman terbaik kamu. Gak berasa teman Pradua untuk sesi sore ceria ya. Sekarang udah menunjukkan pukul 18.59 nih ya. Jadi sebentar lagi kita bakal masuk ke segmen MLC ini ya, Music Live Chat. Jadi kira-kira hari ini ada siapa nih teman Pradua yang bakal jadi bintang tamunya. Sekaligus nih ya, udah menjadi penghujung waktu untuk perjumpaan kamu dengan aku, Vinka nih. Tapi jangan khawatir, karena nanti bakal ditemenin sama Pantra Kurima untuk edisi sore, untuk edisi jaga malamnya teman Pradua sampai pukul 12 malam nanti nih teman Pradua ya. Jadi abis ini kita bakal masuk ke segmen untuk dengerin MLC, jadi dari Pradua RRI Jakarta. Sekaligus sudah waktunya Vinka pamit. See you and happy weekend.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Editama nemenin lo 1 jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811-800-105. Atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian jadi kita masih tetap harus kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya nggak gue tonton tapi tetap gue nyanyi.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience saja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, apa? Anabul. Anjing, kucing,
1: anjing.
0: Oh wow, oke. Okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya. Daun itu kan. Daun keberuntungan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya. Serius gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya?
1: Banget
0: kalau sama dia.
1: Banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan, terus kayak gitu ulan, terus kadang ngajakin main gitu-gitu, terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang enggak terlalu clingy gitu kan.
1: Ya,
0: ada
1: dia
0: juga,
1: dia ya. Agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya? Nah,
1: jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke.
1: Okay. Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini gitu.
0: Oh ya? Bikin. Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva.
0: Mm-mm.

0: blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue, okay. Jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya, bener, gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
1: Oke, oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
0: Enggak, setahun.
1: Setahun pas ya?
0: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
1: Oh iya, oke.
0: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya, intinya itu kayak agak dance music gitulah.
1: Oh iya? Dance music?
0: Dance music.
1: Berarti joget dong situ?
0: Joget.
1: Ini
0: lagu
1: seru.
0: Dance music.
1: Oke, oke.
0: Pakai bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
0: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
0: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
0: 11
1: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
0: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
1: Oke.
0: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin.
1: Iya, yeah, yeah, yeah. kayak nyolong Andrian ya.
0: Iya, iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini, tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
0: Soalnya apa namanya dari segi ceritanya itu kan. Jadi dia tentang beda agama gitu kan.
1: Okay.
0: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Alright.
0: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil iya okay. terus gitu.
1: Materi nih.
0: Iya, gitu lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada tuh kata-kata nekat nih.
1: Oke. Okay. Okay. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
0: Jadi okay. kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi udah jadi lirik kayak langsung ya udah blar.
1: Oke, alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRR Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Mbak Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kayak tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit. Okay. Jadi cerita tentang lagu Nekat ini, itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, nggak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi
0: gitu. Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan, karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini nggak akan ketemu nih, gitu kan,
1: gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix nggak akan bisa apa namanya, nggak akan bisa pindah masing-masing gitu kan, udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Oke.
1: Lo gimana sih, misal lo ngebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan
0: gitu. Iya secara
1: memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit
0: ya.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang gak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Mana.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan?
0: Benar. Gitu. Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti oke, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget, tinggi banget ya. Oke, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Tuh. Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Ada.
0: Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Oke. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya. Kan ada yang kayak gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih.
0: Yes.
1: Harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga.
1: Yes.
0: Ya, benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan apa ya? Menemukan jalannya lah ya, gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia. Gitu.
0: Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: bahasa keseharian gitu.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada
0: kiasan puitis gitu, nggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, gitu. Okay, yes, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan? Oke, tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya. Bread nih, kata-katanya bread
0: bener,
1: ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kayak, kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easily sering aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu?
1: Belum
0: ya? 6. Ada 6 lagu? Oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata. Oh, oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
1: Tapi lo patah tau gak sih dari suara mereka tuh kedeng tuh. Kedeng.
0: Iya udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak?
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong dia cekikin kan di belakang nih, kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih tadi, ngepop terus deh gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan.
0: Oke.
1: Okay. Padet banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay. Ini nggak sepadet itu.
0: Kayak berlayer gitu ya.
1: Oh, layeran. Anjir. Kayak apa dari depan sampai belakang apa namanya alat tuh. Gak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak gitu. Ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget. Masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengen bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Dan tadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ih, seru. Belum boleh di-spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Gitu, dia soloist gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia. Di
0: oh iya.
1: Sebelum gue kesini tadi gue bisa tolong sama dia.
0: Oh.
1: Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng dia. Okay. Ya kan pasti di nanti itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Ya, makanya aja.
1: Sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timelinenya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy Listening
1: loh.
0: Ini. berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Ya kan, pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Okay. Setiap saat ya,
1: setiap
0: bisa
1: saat
0: ya.
1: Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah, itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu tuh jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa
1: gitu.
0: Coba gitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
1: Cocok. Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Hard sell.
0: Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun
1: ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya berisik kan ya.
0: Awalnya ambience.
1: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Ya sedih Allah. Bet ya, sedih bet.
0: Sedih bet.
1: Sedih bet.
0: Ya Allah. Nekat cocok berarti. Hard selling terus. Nekat cocok. Itu dia. Obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you
0: so much.
1: Thank
0: sukses selalu
1: banget.
0: Ditunggu sama-sama. IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Lama-lama udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita pakai Z.
0: Yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Aduh, betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang nekat. Terutama oke okay? Oke okay, kalau gitu nama gue Aida Tama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pulang wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
3: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita, ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
4: Ibu, aku haus.
3: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah.

sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?
3: Senang ya bermain bersama. Ade pintar. Ingat ya, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya. Kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
4: tidak boleh.
3: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
4: tolong.
3: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Oke, teman Pro 2 kita di 105.5 FM Pro 2, teman baik kamu jaga malam di komunitas talk ya. Kita bakal ngebahas tentang komunitas pawai, enak aja ya. Ke 17-an nih enaknya ngomong tentang pawai baris berbaris, belum lagi karnavalnya. Ini kan ada komunitasnya, ada komunitasnya sendiri. Jadi mereka tahu info-info pawai di mana. Kalau di Sungai Liat udah kemarin teman Pro 2 ya. Kalau di Pangkal mungkin kapan ya? Bulan Agustus ini tanggal berapa nih, teman Pro 2? Pokoknya tanggal segitu deh, teman Pro 2 ya. Kemudian juga untuk pawai di Pemali kayaknya juga udah lewat ya. Juga ada sebagian daerah yang sudah lewat untuk karnaval dan pawai baris berbarisnya. Tapi sebelum kita ngebahas pawai baris berbaris, komunitas pawai baris berbaris ataupun karnavalnya, kita dengerin dulu lagu yang udah aku siapin untuk menemani malam hari kamu di Jaga Malam Komunitas Talk.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di Komunitas Talk Jaga Malamnya ya. Nanti jam 9 kita bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya. Jaga mana-mana, tetap di program teman terbaik kamu.
1: The category is dance or die.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
2: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
3: Ibu, aku haus.
2: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Pro 2, kita masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Jaga malam di segmen traveling ya, buat kamu yang pengen jalan-jalan, mungkin mau ke luar negeri, contohnya ke Spanyol. Ini Spanyol kayaknya siap geser Prancis jadi negara terbanyak dikunjungi tahun 2040 deh, teman Pro 2 ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena saat ini Prancis kan masih jadi negara yang banyak dikunjungi wisatawan ya. Kastilnya indah, belum lagi untuk menara Eiffel-nya. Jadi kayak menarik banget untuk dikunjungi Prancis. Aksesnya juga mudah, pakai operator kencan kereta api ya. Italia menghadirkan layanan langsung yang menjadi pesaing Eurostar di rute London-Paris tahun 2009. Tapi perubahan akhir-akhir ini mulai terjadi, mungkin karena Spanyol menang kali ya Piala Dunia. Jadi berdasarkan prediksi tren terbaru, posisi Prancis yang biasanya di daftar paling banyak dikunjungi kayaknya nggak bisa bertahan lama deh tahun Pro 2 ya. Karena Spanyol bakal ngambil alih posisi Prancis sebagai negara yang paling banyak dikunjungi di dunia tahun 2040. Dan negeri Matador ini juga diperkirakan akan menerima sebanyak 110 juta wisatawan setiap tahunnya. Sementara Prancis diproyeksikan menerima kunjungan sekitar 105 juta wisatawan tuh Pro 2. Prediksinya ini dibuat dari data Spanyol tahun 2023 menunjukkan angka 84 juta wisatawan sehingga masih berada di posisi kedua. Tapi berdasarkan data dari Institut Statistik Nasional Spanyol tahun 2025, Spanyol mencatat rekor dengan menerima 97 juta wisatawan internasional dan angka ini membuat prediksi semakin mungkin terwujud nih. Sementara Prancis di posisi pertama meraih 102 juta wisatawan tahun 2025 dan angka ini menunjukkan peningkatan dari 100 juta wisatawan tahun 2024 saat Prancis menjadi tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade musim panas ini tahun 2022. Jadi Spanyol dinilai udah ada di jalur yang pas ya untuk mencapai target 110 juta wisatawan pada tahun 2040. Masih ada waktu sekitar 15 tahun lagi untuk mencapai

merasa bahwa layanan publiknya semakin terbebani gitu ya. Terus meningkat biaya tempat tinggalnya juga meningkat. Bahkan sejumlah wilayah telah menerapkan aturan yang lebih ketat lagi sebagai respon terhadap kondisinya. Karena itu masih dipertanyakan apakah Spanyol bisa mencapai 110 juta wisatawan tahun 2040 tanpa adanya perubahan besar dari negara untuk mengelola sektor pariwisatanya. Tapi wisata di Spanyol juga gak kalah seru sih tahun pro 2 ya. Belum lagi tempat-tempat mereka untuk melihat apa Spanyol ini ya, gladiatornya tempat, iya Nani gladiator ya, maksudnya tempat juga untuk membuang kolam apa sih, kayak air terjun gitu. Di Spanyol kan ada juga banyak lah macam-macamnya tempat wisata yang ada di Spanyol teman pro 2 ya. Dan jadi buat kamu yang mungkin pengen jalan-jalan ke Spanyol, yang pastinya kamu harus siapin budgetnya kamu dulu. Kalau ke Perancis kayaknya udah mulai geser ya. Jadi Spanyol siap-siap jadi pengganti Perancis yang bakal dikunjungi terbanyak perkiraan di tahun 2040 teman pro 2. Buat kamu yang pengen ikutan gabung langsung aja WhatsApp kami juga boleh banget teman pro 2. Salam-salam juga bisa 0812 77221055 nya. Kita langsung aja bacain WhatsApp yang pertama ini dari kakak Larna. Katanya mau request lagu dari miliknya Ariana Grande, That You Love Me. Oke, salamnya untuk kakaknya aja. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk kakak Lara Purnamasari. Lagunya kita tunggu ya. Selanjutnya ada juga dari teman pro 2. Ini katanya mau request lagu Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih kakaknya. Lagunya ditungguin ya. Terima kasih kembali buat kakaknya yang sudah bergabung dari teman pro 2 ya. Dari kakak Lara dan juga teman pro 2. Lagunya langsung aja kita puterin dari Ariana dan juga dari Vanessa Zee.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Super 2 tadi udah kita dengerin lagu dari Dia Dengan Gak Pekanya. Ini tadi kita ngebahas traveling ke Spanyol, sekarang kita kepindah ke India. Tapi tau gak sih kamu, kalau India kan biasanya kalau terkenal dengan negara yang dan makanannya yang kalian tahulah ya bagaimana. Tapi di India sekarang tuh nomor 2 ya, di Madhya Pradesh, Indore, dikenal sebagai salah satu kota dengan sistem pengolahan sampah terbaik di negaranya. Kota ini berulang kali menempati posisi teratas dalam survei tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Perkotaan India tahun 2022. Indore sendiri berada di posisi pertama sejak tahun 2017 hingga 2022. Tahun 2022 pemerintah India secara resmi menyebut Indore sebagai cleanest city atau kota paling bersih untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Wah, kok bisa ya? Keberhasilannya nggak lepas dari investasi yang konsisten dalam infrastruktur sanitasi, juga pengelolaan sampah dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi salah satu pencapaian utama Indore adalah penerapan sistem pengumpulan sampah berdasarkan sumbernya secara menyeluruh nih teman pro 2 ya. Jadi sampah rumah tangga dikumpulkan dari rumah ke rumah, sementara sampah dari penghasil jumlah besar ditangani oleh sistem khusus. Yang mana warga juga diwajibkan memilah sampah sebelum dikumpulkan. Jadi sampah yang dikumpulin dipilah dan diolah sesuai jenisnya. Kayak sampah basah misalnya bisa diolah menjadi kompos dan bio-CNG, dimanfaatkan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan bakar bus lokal. Sementara itu, tuan produk untuk materialnya masih bisa didaur ulang ya. Kayak sampah-sampah yang bisa didaur ulang baik dari material atau bahan sisa yang bisa dikirim ke fasilitas pembuangan yang memenuhi standar sanitasi atau fasilitas khusus limbah berbahaya. Jadi kota-kota lain juga lebih unggul. Jadi Indore bukan satu-satunya kota di India yang mendapat pengakuan dari Swatch Surveikan dan surat juga meraih penghargaan bersama Indore tahun 2023. Jadi ada negara apa aja, kota-kota apa aja di India yang berhasil menjaga kebersihan dan meningkatkan kepengelolaan lingkungannya. Yang pertama ada Navi Mumbai. Jadi Navi Mumbai ini masuk dalam kategori Super Swatch League ya. Ini kelompok kota dengan performa terbersih terbaik untuk kategori kota gitu ya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Kemudian ada juga Visakhapatnam, di mana ini tahun 2024 sampai 2025 kota ini dinobatkan sebagai Best Safai Mitra dalam Swatch Surveikan, dan kota pesisir ini juga terus melakukan investasi nomor 2 ya. Jadi kalau dilihat-lihat India nggak cuman taunya yang banyak ini gitu ya, banyak kota-kotanya enggak, tapi ada negara-negara yang memang kota-kota di India yang sudah menerapkan pengelolaan sampah tidak dibuang sembarangan, kemudian diolah sampahnya menjadi barang yang berguna, didaur ulang gitu teman pro 2 ya. Jadi bukan cuman India yang terkenal dengan tingkat kriminalismenya aja atau kemudian makanannya mereka yang enggak, tapi memang banyak juga lah teman pro 2 ya yang bisa kita ambil pelajaran dari kota-kota atau negara-negara yang ada di dunia lainnya. Mudah-mudahan Indonesia masuk salah satunya ya teman pro 2 ya. Jadi bukan cuma di luar negeri aja kalau mau traveling, tapi di dalam negeri Indonesia juga banyak sih negara, daerah-daerah yang kalau misalnya kamu kunjungin juga gak kalah seru dibandingkan negara luar kayak Spanyol atau Perancis, India mungkin. Tapi kayaknya aku takut deh India atau Pro 2 ya, kalau melihat dari berita-berita ya mungkin itu cuman beberapa daerah gitu ya. Cuman kalau mau banget ke India kayaknya enggak deh. Kalau kamu gimana atau Pro 2? Kayaknya aku gak berani. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk ngebahas traveling ya, ngebahas hal-hal apa aja tuh negara-negara atau daerah-daerah yang kayaknya bagus untuk kita kunjungi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap sama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Baik, kita berdua sampai di sini. Berjumpa kita di Jaga Malam ya, segmen traveling. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen cerita penutup hari. Stay tune terus di Prodia FM, teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Krisis air bersih akibat kemarau panjang.
2: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
3: Ibu, aku haus.
2: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmoh, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang banget.

0: Yeah. Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Tua Perdua dari Bernadi dengan Laut yang Tenang di cerita penutup hari. Untuk kamu Tua Perdua yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Tapi aku punya informasi buat kamu yang mungkin masih melek juga sambil dengerin Perdua FM ya. Dari ajang Miss Universe Thailand 2026 yang menghadirkan pemandangan yang gak biasa dalam kompetisi kostum nasional loh. Kalau biasanya kostum nasional untuk Miss Universe gitu ya, kayak biasa dengan gaun-gaun yang mewah, hiasan kepala yang cetar membehenol gitu ya, taburan kristalnya. Tapi tahun ini kontestannya justru tampil dengan inspirasi kuliner. Jadi kompetisi kostum nasional Miss Universe Thailand 2026 digelar di bulan Agustus tanggal 18 itu mengusung tema fruits and food ya, buah-buahan dan makanan. Jadi sebanyak 77 kontestan yang mewakili provinsi di Thailand menampilkan busana yang terinspirasi dari makanan, buah-buahan sampai tradisi kuliner khas dari daerah masing-masing. Misalnya buah durian ya. Yeah. Mereka nanti kapon ka gitu, durian. Jadi hasilnya unik-unik. Ada makanan selain durian ya. Ada pad thai, ukuran raksasa, ayam panggang, kelapa sampai buah-buahan khas Thailand yang hadir dalam bentuk busana dan juga aksesorisnya. Kalau bisa dimakan enak ya, sambil catwalk gitu, sambil makan. Tapi ini kan nggak bisa dimakan. Jadi final Miss Universe Thailand sendiri bakal digelar di tanggal 23 Agustus ini. Berarti tinggal 2 hari lagi ya. Yang mana pemenangnya bakal mewakili Thailand di ajang Miss Universe 2020 yang berlangsung di Puerto Rico. Jadi ada beberapa kostum unik yang cukup menarik perhatian. Dari Tarina Boats dengan Bangkoknya, dia mempresentasikan hidangan Thailand yang menggambarkan keseimbangan cita rasa ciri khas kuliner asam manis, asin, pedas gitu. Penampilannya kayak berbagai macam elemen-elemen makanan kekayaan kuliner khas Thailand. Selanjutnya dari Sasipapra Vitayan Tanagon Konkain. Konkain ya, dari daerahnya namanya Konkain. Jadi Sasipapra ini bawa kuliner khas Konkain di atas panggung ya, kita kayak mau bahasa Thailand ya, krom kap, ketupun kap ya, tampil dengan kostum yang terinspirasi dari ayam panggang, salah satu makanan yang terkenal di daerah Konkain. Nah, jadi bukan kostumnya aja yang kayak hidangan ya, tapi Sasipapra juga membawa potongan ayam panggang, bagian dari penampilannya yang bisa dimakan. Aduh, kalau aku sih langsung makan aja nih. Dari Konkain, Sasipapra. Unik juga ya teman-teman dua. Selanjutnya dari Chonburi ya, kita ngomongnya ala-ala Thailand. Chonburi dari Ruchanekron Praset Kompransak ya, namanya emang nama Thailand tuh unik-unik teman-teman dua ya. Jadi Ruchanekom ini memperkenalkan Khanom Sai Sai. Khanom Sai Sai, kudapan tradisional berbahan kelapa yang dibungkus pakai daun pisang. Kostumnya pun dibikin menarik dengan perubahan penampilan di atas panggung gitu ya. Transformasinya kayak dibilang salah satu yang cukup mencuri perhatian. Selanjutnya dari daerah Yasothon, Warapong Wong Tong. Nama orangnya Warabron Wong Tong. Jadi Warabron Wong Tong ini tampil sebagai penjual buah tradisional. Dan kostumnya dipenuh dengan elemen-elemen buah. Buah-buah apa sih? Rujak-rujak gitu deh. Kayak mangga gitu ya, terus semangka gitu. Jadi penampilannya cerah karena buah-buahnya kan beraneka macam warna gitu ya. Yang juga dia memperkenalkan sisi-sisi kehidupan masyarakat melalui budaya kuliner. Juga ada dari Ratchaburi lagi. Waduh, Ratchaburinya cuma satu. Ratchaburi dari namanya Thanachapon Pankeo. Waduh, namanya unik kali ya, Keo. Membuat suasana pasu terapung di punggungnya. Waduh, ini berat banget sih kostumnya. Tampil dengan perahu yang dipenuhi kelapa, seolah sedang jualan kelapa di pasar terapung khas Thailand. Jadi kostumnya bukan cuma nampilin makanan,
tapi juga menggambarkan tradisi perdagangan yang menjadi bagian dari identitas budaya Thailand. Selanjutnya ada dari daerah Sakonnakhon, Namruetai Sotsri tampil dengan inspirasi Makwo Wine, jadi minuman yang dibuat dari buah makmau yang memiliki cita rasa yang manis dan asam. Memang mereka punya nama-nama yang unik ya, bahasanya mereka juga unik, belum lagi makanannya juga unik. Mungkin kalau kita dengerin orang Thailand ngomong gitu ya, kita kat kun kap kon gitu ya, kalau mereka juga mungkin dengar kita beda teman berdua ya, mungkin mereka mendengar kita lagi ngomong kayak gini, mungkin bagaimana ya bahasa mereka ya, mungkin ya di telinga mereka bahasa kita tuh beda juga. Jadi setiap daerah negara gitu ya kan punya bahasa yang berbeda-beda gitu ya, cuman unik juga bahasa mereka ya. Samruet Thai Sot Sri gitu. Dan buah-buahannya berwarna ungu menjadi elemen utama dalam kostumnya. Penampilannya juga memperkenalkan kekayaan hasil bumi dari Sakonnakhon. Ya, itu dia tahun pro 2 ya untuk kostum-kostum Miss Universe yang terinspirasi dari makanan ataupun buah-buahan yang cukup menghibur teman pro 2 karena itu lucu sih. Lucu banget teman pro 2. Nanti kita bakal balik lagi untuk jumlah informasi lainnya di cerita penutup hari, yang kemana-mana tetap dipindahkan teman terbaik kamu. Oh.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Selamat terbang.
1: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Ya, kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di cerita penutup hari, karena nanti jam 11 kau bakal dengarkan jazz music hingga menuju pukul 12 malam waktu Indonesia Barat.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Krisis air bersih akibat kemarau panjang.
2: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
3: Ibu, aku haus.
2: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya pelajaran?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungailiat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #bintangradio26sungailiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Senang ya bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
3: tolong.
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

ngobrol dua seiring dengan terdengarnya musik ini. Maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat istirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman peradua di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Peradua Sungai Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dekat di sini, dekat. Eh, lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Bis dong, kalau ngunya pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Halo?
1: Kafis, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Amin.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Temuan Pro 2 Jenny mengumumkan EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Karya tersebut dijadwalkan rilis pukul 13.00 KST dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jenny. Agensi Jenny, OA Ode Atelier, mengatakan Fallen Angel dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri Jenny. Agensi juga menyebut IP tersebut sebagai hadiah yang dipersembahkan Jenny untuk para penggemarnya. Fallen Angel akan berisi 3 lagu, yaitu Fallen Angel, Heaven, and Less Than a Lover. Dari ketiga lagu tersebut, Less Than a Lover telah dirilis lebih awal sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru Jenny pada Jumat 24 Juli 2026 lalu. Jenny sendiri merupakan salah satu anggota Blackpink yang juga aktif mengembangkan karir solonya di industri musik internasional. Sebelumnya, ia telah merilis album solo Ruby yang memperlihatkan eksplorasi musiknya di luar aktivitasnya bersama Blackpink. Album Ruby menghadirkan sejumlah lagu termasuk Mantra, Love Hangover, Extral, dan Like Jenny yang menjadi bagian dari proyek solo tersebut. Album itu turut menandai perjalanan Jenny dalam membangun identitas musiknya sebagai penyanyi solo. Sepanjang karir solonya, Jenny juga telah berkolaborasi dengan sejumlah musisi internasional melalui berbagai proyek musik seperti lagu Dracula dengan Tame Impala. Kolaborasi tersebut memperlihatkan upayanya mengeksplorasi beragam karakter musik dalam perjalanan karir solonya. Melalui EP Fallen Angel, Jenny akan kembali memperkenalkan sisi personalnya melalui karya yang disebut sebagai bentuk ekspresi dirinya, di mana EP yang nantinya menghadirkan lagu Fallen Angel dan Heaven, Less Than a Lover akan rilis perdana pada 28 Agustus 2026 pukul 13.00 Korean setempat. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal.